bulu putih naik nak aku bawa inum juga tu penyawan nak jisting juga dah ke mana di inum juga aku nang penyawan untuk hapun nang inum ni rumus juga aku sugar inum juga nang penyawan.